manje ke sizokhipha abantu bafo sizone nyula sizokonyula uhlezi uhla ina inyama ila inyama sizothi nomuhle inyama kodwa mfuthu siyacela udle inyama usekulunge noma uzokwenza iglosa ithi wenza iglosa lobu usekulungele

lokho baba kwenzeka namhlanje uthunywe uJesu akusibi akusibo futhi laba bantu inkosi

nanko bunye umlalelo balalela nami mkhona ngizovalelisa kahle ke manje ebusuku baba umfundisi Nicholas wakagwala okanye nawe manje angibonge ngendlela mangalisa ukuthi uhlale kanye nami kusukela ngalesi sikhathi sika 7 kuze kuyoshaya manje lesikhathi samanje kwana lo mlalelo othi nje ya umerico round lona ya umuntu wa matofolax lapha yana iqha uthi balaleli bomsakazo icebo elihle aliphazanyiswa abesaba nama emojis ke lapha ya asho ukuthi icebo elihle aliphazanyiswa ngendlela lidedelwe ligeleze icebo elihle emakhaya ngabantwana icebo elihle ngemindeni ngemisebenzi egameni lika Jesu abaholi abageleza kahle abanamacebo amahle